0: varisesi va byeriwe ku ha swi nge endli ku ri ku already se swi endlile. Tsi ntlhavele la ku na munhu la
1: aeni kolo mina va nga tala va nga tshama ni byeriwa wona
0: ya
1: yi byele delayed my father that day a ni ri rivala a ni yo tshama va ta kambe va fika va ni byela ku n'wananga ni kombela ku ya kerekeni a ni ku langeli kereke ni famba ku yin'wana yin'wana famba kerekeni ni ti langutisa ni languta ku mara va wayi kerekeni a kaya ku hana wa ya kerekeni mara ku chiziseriwa mina exi a swi ni tikeri ni te ni nyangatekini u swin'wana na swin'wana kandzi kandzela mutini ku tikiseriwa mina na sweswi hi mheni ya ku kerekeni laha mutini ku hava laa va kona minkwavo
0: eyi ma tshamile marito lamaya
1: ei mara va ni pfunini time na sweswiwa ni everything ni dibeta ka xikwembu
0: amen
1: ei a i lovekasi ku ni ripopa hi
0: khesa swi na ni hlayisekani

mirhi xa best ku va yini, ku va matsonga kumbe ku va hulu? N'wina mi la ku va yini? Mi la ku va yini? Oh, loko yi va hulu hi loko se u va ku khegurisile ne? A wu suki va dyodya vanayi vani.

Alright, ndi makasir simuksa ka netwanzi vata kungu na waka iko makazo fusa robo hila lagu wakulu kure hila fika makum vele hindala ila intaka tiktingu tangu ya vele kanomboro 060-775-942 ita toka seka se nguina limi fighter tumba mirukwini au madoda

Na nguna nambona ya wangzile nambona Lazarus wakona na nguna nambona Anifiali na nguna nambona Nkurise nkuri na nguna nambona Emani na wanyana Lloyd na nguna nambona Dr. Manuela na nambona na nguna Bishop Odezi na nguna nambona Freshly na nambona Stay close to me Nanguna bona Mr. V, Chomoka nanguna bona, Afotho ni nanguna bona